0: Bahal.
1: Andai zantiku hati asri mbak kesei bae fagi mengedi wano wakam dingi bae fagi.
0: Ilallah.
1: Si nong suinun jai borong warwe ya. Ilallah. Aduh mana bini ini ya.
0: Bahal. Ilallah.
1: Ajurin musaya ada janjur jub.
0: Ilallah. Ilallah.
1: Andai zantik ajurin sri modu aida fal. Amno solo bae agi culol. Ganau mom sri musakal lamu la. Ajurin sehingjai mom sri saliu.
2: Allah. Allah. Allah.

0: Zandi kaya dia sering saja aku ketuk sering mamot ini. Sering dalam senang ngadal salam jari Jeff, jari Abdullah Hisen sopo nabi mangi diwanu po dinyi bayi khal baca masam menduru. Baca masam mefal mam jara agwalin wa mul disip perang desa nyal senjam ya. Misal bagi falu jalan lolo jalan jalan mau kembali so pesa Muhammadul Farali ya perendesan misal lu sering dah udah jalan so pesa galas jalan mau kembali mua
1: kenyek
0: so pesa galas teksi telah jalan cerol malam.

Adika dia sering jibitin mengedewan wakam dinyi baik. Kaya sopep seri mamukin lo. Sana coro fai mama sirai falam pekhal dem cuma mu. Adikinan kebuirawan desan.

Adik-adik, halo, serius mansela. Nuru dah hari ini jadi wah nomor akhir ya, Dok. Jadi Usman Faikir misan fadu melebih nyo sering tau dah din. Baisa li usen tu bakam jaga habegin albu wirawan dah isan. Sering falu jauh jar batu bayi khadim gejar jefa gus-gus domun dah isiriri. Adik-adik, sering Muhammad Jufi diwanu lu gejar jefa.